0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami

0: Beberapa langkah pengeluaran besar telah diumumkan, termasuk untuk pertahanan, infrastruktur kereta, dan kesehatan.
1: This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefits scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
0: Bendahara negara mengatakan paket produktivitas baru dirancang untuk menarik dan menyerap lebih banyak investasi, dan diharapkan hal ini akan meningkatkan standar hidup dan upah bagi lebih banyak orang. Dan tambahan 4.000 pekerja terampil akan dapat memasuki dunia kerja setiap tahun seiring pemerintah mempercepat penilaian keterampilan dan lisensi okupasi. Namun Partai Buruh bersikeras menggambarkan anggaran ini sebagai bentuk pengendalian pengeluaran sebagai tanggapan terhadap peringatan dari para ekonom dan Gubernur Reserve Bank Michelle Bullock bahwa pengeluaran besar-besaran akan memicu inflasi dan risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut. Bendahara negara mengatakan terhadap penghematan senilai $63.8 miliar dalam anggaran ini dengan sebagian besar berasal dari perubahan pengeluaran dalam skema asuransi disabilitas nasional atau NDIS.
1: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
0: Bendahara negara mengatakan pilihan-pilihan yang diambil dalam anggaran tahun ini sangatlah diperlukan.
1: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance.

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Terbitkan bertepatan dengan forum AI yang diadakan di Adelaide untuk meninjau isu tersebut. Berikut laporan selengkapnya yang disusun oleh Deborah Kopp untuk SBS News. John Curtin Research Center ini berargumen bahwa dampak AI terhadap pekerja Australia tidak akan ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh pihak politik. Di Adelaide, sebuah forum telah berlangsung yang melibatkan pemerintah, kelompok pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas kecerdasan buatan di tempat kerja. Menteri Ketenagakerjaan Amanda Risworth mengatakan kepada forum tersebut bahwa pemerintahan Albanese tidak mengabaikan penyebaran teknologi ini.
3: In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI and the opportunities that AI does present, but also our focus through a lot of our work has been how we spread the benefits of AI, but also keeping Australians safe, while also building trust and confidence in how these technologies are used.
2: Penyebaran kecerdasan buatan di tempat kerja berlangsung dengan sangat cepat. Data dari Melbourne Business School, University of Melbourne, menunjukkan bahwa hampir 3 dari 5 karyawan atau 58% sengaja menggunakan AI di tempat kerja secara teratur, dengan sepertiganya menggunakan AI setiap minggu atau setiap hari. Menteri mengatakan pemerintah memiliki rencana untuk AI di Australia dan keberhasilannya bergantung pada kerjasama antara berbagai lapisan pemerintah, bisnis, dan masyarakat.
3: We are actively putting the right foundations in place to build confidence in how AI is adopted and applied in Australia. But trust really does sit at the heart of this work. Trust that AI will be used safely and fairly.
2: Namun ada beberapa pihak seperti dari Dr. Dominic Meagher dari John Curtin Research Center merasa khawatir.
4: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to, and the way it pushes people into sort of bubbles and extremizes. You know, the incentive is to have more extreme discourse. Yeah, and that was a huge problem. AI has potentially those same incentives, but on a much bigger scale. You know, instead of having groups of social networks that you're communicating with, you're getting your ideas, you know, not in the public domain at all necessarily, but directly from an AI tool that knows you intimately, and only you can see what it's saying most of the time, unless you're using Grok. And so you're getting a sort of custom, you know, bespoke version of the world that potentially plays into some of your, let's say, less well-balanced perceptions on the world, and can, you know, encourage more extreme discourse and reinforce some negative ideas if you haven't set it up properly.
2: Dr. Meagher adalah rekan penulis laporan baru tentang AI ini yang didukung oleh SDA atau Serikat Pekerja Retail dan makanan cepat saji terbesar di Australia. Laporan itu berargumen bahwa Australia kekurangan strategi nasional untuk mengatur penyebaran AI di tempat kerja.
4: The big reason we've done this is because AI is one of these enormously consequential technologies. There is going to have impacts on the way everything works, but in particular on the way work works.
2: Beberapa kekhawatiran utama bagi serikat pekerja adalah bahwa AI dapat mengintensifikasikan pengawasan pekerja, beban kerja yang tidak aman, dan ketidakamanan kerja. Studi dari Melbourne Business School menemukan bahwa 26% karyawan melaporkan peningkatan beban kerja dan stres, peningkatan tugas berulang 39%, sementara lebih dari separuhnya tidak mengungkapkan penggunaan teknologi itu dan menyajikan konten buatan AI sebagai karya mereka sendiri. Dr. Meagher mengatakan bahwa perlindungan atau safeguards sangat diperlukan.
4: They've got the right idea in terms of understanding that, you know, this new technology is coming along, and we want to make sure that it works for Australia. They've acknowledged that, but how do they do it? Now, what I would really like to see from the government is more understanding that doubling down.

0: They're transgender.
1: In that study, we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And, you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection, kidney infection, or other kidney-related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
2: There's a map in Australia of all the toilets, and after 25 years of operations, the National Public Toilet Map of Australia has become a bit of a phenomenon.
0: Itu tadi adalah Jim Cooper, CEO dari Continence Health Australia. Satu dari 4 orang di Australia pendengar memiliki masalah incontinensia, yang berarti berjumlah lebih dari 7 juta orang. Continence Health Australia menyelenggarakan Great Danny Hunt tahunan yang mendorong masyarakat untuk menambahkan toilet umum ke peta nasional guna membantu orang lain menemukan fasilitas yang ada di seluruh negeri ini. Saat ini, mereka telah mendaftarkan sebanyak lebih dari 25.000 fasilitas.
2: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are travelling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges. And the purpose of the National Public Toilet Map and the Great Danny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
0: Sementara peneliti Catherine Weber mengatakan bahwa kita semua seharusnya lebih memperhatikan toilet umum. Karena lebih dari sekedar fasilitas, toilet umum ini mewakili kesetaraan dan harga diri.
3: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
0: SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Lera Schwetz dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
4: Nah, pendengar, jika Anda berada di Australia dan akan bertamasya, dianjurkan untuk melihat di mana ada toilet yang tersedia di sekitar tempat-tempat yang Anda datangi. Berikut ini kami putarkan sebuah lagu dengan judulnya Hati Selembut Salju dari Harvey Malaiholo yang disampaikan dalam corak baru Jazz Fusion. Silakan mendengarkan.

Ikutilah siaran langsung Radio SBS Program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
2: SBS.
3: This is SBS Radio.
4: Berikut ini sebuah laporan dari Ibu Sridin yang berbincang dengan Dr. Diki Budiman mengenai hantavirus. Silakan mengikuti.
5: Nah, baru-baru ini dunia seolah dikejutkan dengan munculnya virus hanta atau hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius itu. Nah, untuk mengetahui apa itu hantavirus dan juga bagaimana mencegahnya atau bagaimana menanganinya, kami menghubungi pakar epidemiologi kami, Dr. Diki Budiman. Terima kasih sekali Pak Dokter. Saya tahu Bapak sedang dalam seminar, tapi berkenan untuk keluar. Jadi secara ringkas Bapak, apakah virus ini merupakan virus yang berbahaya?
6: Kalau disebut berbahaya dalam kaitan ancaman pada manusia, menyebabkan manusia sakit parah, kemudian meninggal, iya. Tapi kalau dalam konteks bahayanya adalah menyebabkan pandemi, tidak. Atau sangat kecil kemungkinannya. Low probability ya, itu untuk menjadi ancaman pandemi. Jadi ini lebih bersifat sebetulnya pada individu-individu. Jadi ancamannya sebetulnya lebih kepada individu yang berisiko. Individu atau personal yang memiliki pekerjaan atau aktivitas yang memang banyak kemungkinannya bersentuhan dengan roden atau tikus, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, tapi kalau untuk masyarakat secara umum, itu kecil, Bu Sri.
5: Namun mungkin masyarakat perlu juga tahu, kan Pak Dokter, ini jadi sebetulnya hantavirus itu disebabkan oleh tikus tadi. Nah, sekarang gejalanya itu apa, Bapak, misalnya?
6: Ya, pertama sekali ketika kita akan mendiagnosa atau mensuspek seseorang memiliki infeksi hantavirus, penyakit hantavirus, itu pertama adalah adanya kontak tadi, langsung maupun tidak langsung dengan tikus atau rodensia itu. Kalau itu tidak ada, meskipun ada gejala, katakanlah yang buruknya sesak napas dan semuanya, itu kecil tidak akan memberikan kemungkinan ke arah hantavirus. Karena kalau bicara gejalanya, itu semua penyakit virus itu punya gejala awal yang sama, yang disebut dengan flu-like syndrome. Dari mulai demam tinggi, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, ya, kemudian ada mungkin sedikit mual, muntah. Nah, ini yang tidak khas untuk semua, bahkan jenis-jenis virus, mau itu campak, mau itu HIV, mau itu mpox, maupun termasuk hantavirus. Nah, yang bisa mengarahkan bahwa ini suspek pada hantavirus adalah, atau bahkan leptospirosis, adalah kontak dengan tikus. Untuk memastikannya adalah pemeriksaan laboratorium. Namun, kalau Anda ataupun siapapun di masyarakat ini punya pekerjaan yang berisiko dalam konteks kontak dengan tikus, kemudian mengalami gejala flu, apalagi ada gejala tanda bahaya, yang disebut tanda bahaya adalah sesak nafas misalnya, atau air kencingnya ada susah kencing misalnya, nah itu

0: adalah red flag yang mengharuskan Anda segera ke fasilitas kesehatan. Walaupun penyebabnya apa, itu yang akan nanti dikonfirmasi oleh pemeriksaan laboratorium.
1: Ini menular atau tidak? Atau bagaimana penularannya kalau ada?
0: Nah, secara umum, antivirus itu tidak menular antar manusia. Jadi hanya seseorang itu bisa terinfeksi karena dia kontak langsung atau tidak langsung dengan tikus itu. Tapi ada anak turun dari hantavirus ini yang disebut dengan Andes virus yang memiliki kemampuan menularkan antar manusia atau menular di antara manusia. Nah, walaupun ini pun hanya ada di wilayahnya itu di Amerika Selatan sana, Chile, Bolivia, dan juga Argentina. Karena dia hanya, jadi hantavirus ini adalah virus alami yang memang hidupnya di tikus. Tikusnya disebut reservoir karena dia meskipun membawa antivirus itu tidak mati, tidak sakit si virus, si tikusnya gitu. Tapi ketika tikus ini kontak dengan manusia, nah virusnya inilah yang akhirnya bisa menginfeksi manusia. Nah, Andes virus yang memiliki kemampuan menginfeksi antar manusia inilah yang saat beberapa waktu terakhir ini menjadi outbreak, penyebab outbreak di kapal pesiar itu. Nah, ini pun sekali lagi terjadi karena di kapal pesiar itu kontak erat, dekat, dan relatif lama. Jadi Andes virus itu sendiri pun tidak semudah COVID untuk menular, meskipun dia ada kemampuannya, tapi tidak semudah COVID. Dan ini dirujuk dengan angka reproduksi yang mungkin masih sebagian ingat. Kalau COVID-19 angka reproduksinya pada awal-awal bisa sampai 3 atau 4 atau kadang 5 kalau Delta misalnya. Artinya dari satu orang COVID yang sakit bisa menular ke 3, 4, 5 orang itu. Bahkan campak yang paling tinggi di penyakit menular itu angka reproduksinya 18. Dari satu orang sakit campak bisa sampai 18 orang. Nah kalau hantavirus itu Andes saja yang punya angka reproduksi 1,1 kurang lebih. Jadi hanya ke satu itu pun juga harus kontak erat dekat. Sisanya sebagian besar 90% dari turunan hantavirus itu angka reproduksinya di bawah 1. Ya. Jadi kecil sekali kemungkinan.
1: Satu pertanyaan lagi Bapak secara ringkas yaitu, jadi bagaimana walaupun ini tidak menular dan kapasitasnya itu sangat rendah, tapi bagaimana kita bisa mencegah supaya ya tidak adalah kasus ini?
0: Ya, tentu walaupun potensi penularannya rendah untuk masyarakat secara umum, tapi kalau kita tidak melakukan perbaikan yang disebut dengan, saya Dewan Pakar Global untuk One Health and Planetary Health Global Network, itu kita mengusung dan menyarankan pada negara-negara di dunia, ya Indonesia, Australia, untuk melakukan pendekatan disebut dengan One Health Approach dan Planetary Health, di mana pendekatannya itu bukan hanya kesehatan manusia saja, tapi juga hewan, termasuk lingkungan. Lingkungannya sehat airnya, tanahnya, udaranya, dan juga tumbuhan. Karena kalau tidak, penyakit yang sudah ditemukan, sebenarnya hantavirusnya sudah ditemukan 1976 di Korea Selatan dan di Indonesia sendiri tahun 1990-an sudah terdeteksi di beberapa hewan pengerat dan juga ada bahkan manusia. Dan tentu di negara lain pun sama kurang lebih. Nah, kalau kita tidak melakukan pengendalian tikus, yang tadinya ringan ancamannya bisa menjadi serius karena bisa jadi dia belajar berevolusi. Nah, oleh karena itu berantasan pengendalian jumlah tikus ini menjadi sangat penting. Saya tahu ya di Brisbane misalnya juga banyak tikus itu di beberapa tempat kalau rumahnya yang memang kayu dan tidak terawat baik. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena virus ini sebetulnya ketika terkena deterjen ataupun cairan pembersih itu mati dia. Disinfektan dia mati. Jadi itu yang harus dijaga. Pola hidup bersih sehat termasuk cuci tangan. Itu yang harus dilakukan.
1: Dokter Diki Budiman, terima kasih sekali Bapak. Bapak harus kembali ke ruangan seminar. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
0: Terima kasih Bu Sri.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan untuk acara terakhir siang hari ini, akan kami sampaikan sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai bangsa Pulau Nias. Rekan kami, Nur Hadi, memberikan laporannya tentang hal tersebut. Silakan mengikuti.
1: Pendengar, Kepulauan Nias adalah deretan pulau-pulau kecil yang ada di sisi barat Pulau Sumatera. Karena terpisah, Nias memiliki kebudayaan dan asal-usul masyarakat yang berbeda dengan mereka yang ada di Pulau Besar Sumatera. Kabarnya, nenek moyang bangsa Nias berasal dari Taiwan dan juga Filipina. Kebudayaan dan sejarah Nias yang begitu kaya itu kini telah dikelola dengan baik oleh Museum Pusaka Nias yang berdiri karena kepedulian sejumlah orang asing dan juga warga Nias sendiri untuk melestarikan kekayaan kebudayaan mereka. Direktur Museum Pusaka Nias, Nata Alwi Duha, akan berbincang mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa Nias penting dalam sejarah Indonesia bahkan sejarah dunia. Dan ikuti selengkapnya dalam perbincangan berikut ini. Pak Nata, sebelumnya mungkin untuk biar memperjelas posisi atau mungkin Nias itu sendiri seperti apa sih, Pak Nata?
2: Nias itu seperti apa ya? Nias itu salah satu kabupaten, salah satu pulau, kepulauan yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, artinya 5 daerah otonomi baru. Dulu hanya ada 1 kabupaten, baru kemudian dimekarkan. Dan masih berada di Provinsi Sumatera Utara.
1: Tetapi ini terpisah dari Pulau Sumatera yang besar itu ya, Pak?
2: Betul, dia terpisah. Dia terpisah itu satu pulau tersendiri, walaupun dia sendiri kemudian terdiri lagi dari beberapa pulau, bahkan ada satu kepulauan di selatan lagi, Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu, itu ada 101 pulau lagi.
1: Apakah
2: jadi yang terbesarnya, daratan terbesarnya itulah kita sebut daratan utamanya yang Pulau Nias.
1: Apakah mudah hubungan antara Nias pulau-pulau itu dengan pulau induknya di Sumatera, Pak, sejauh ini?
2: Ya, tidak mudah-mudah sekali, karena kalau kita di Sumatera sendiri misalnya titik apa itu dari Gunung Sitoli ke Sibolga itu 8 jam sekarang dengan pelayaran kapal laut. 8 jam ada juga kadang 10 jam, tapi paling cepat 8 jam. Ada kapal cepat itu 4 jam, tapi kadang-kadang beroperasi kadang-kadang 3 karena tidak, karena juga badai kan kalau ada gelombang besar, cuaca buruk.
1: Nah, apakah masyarakatnya atau sukunya berbeda, Pak, dengan mereka yang tinggal di daratan Sumatera?
2: Ini jelas berbeda dari kebudayaan dan bahkan dari hasil penelitian DNA sendiri juga beda. Ya, kita di Museum Pusaka Nias bekerja sama dengan para peneliti dari Jerman dulu, pernah kita lakukan penelitian tentang DNA, itu sangat beda. Dan dari sisi kebudayaan, sangat beda. Bahwa ada kadang kebetulan yang bersamaan di mana-mana, itu selalu ada.
1: Kalau dari dia ini tadi, ceritanya dari mana, Pak, asal-usulnya?
2: Inilah, kalau dari singkatnya, dari segi DNA, itu sangat itu masyarakat Nias yang hidup sekarang ini sangat-sangat mirip

0: hampir sama dengan salah satu suku di Taiwan. Nah, itu dari garis keturunan ayah. Sementara dari garis keturunan ibu, itu sangat mirip dengan Filipina.
1: Mereka memang mungkin perantau ya?
0: Ya, ya, dulu migrasi kan bisa dari teori migrasi manusia. Itu ketika manusia keluar dari Taiwan, ada yang keluar dari Cina, ya, sekitar lebih 5.000 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Kan begitu.
1: Dan kemudian membentuk kebudayaan di Nias ya Pak. Apa yang menarik Pak atau yang menonjol dari kebudayaan masyarakat Nias?
0: Kalau kita bicara soal Nias itu, yang paling unik di Nias itu salah satunya yang tidak pernah kita akan temukan di suku bangsa lain di dunia, yaitu lompat batu. Jadi tradisi lompat batu yang walaupun itu berkembangnya di selatan, itu tidak pernah kita akan temukan di belahan dunia manapun. Jadi hanya ada di Nias itu lompat batu. Nah, itu yang paling unik, artinya tidak akan ditemukan di tempat lain. Berikutnya juga ya dari peradaban atau produk kebudayaan material itu, misalnya rumah adat yang dikembangkan karena keadaan geografi Nias yang itu menjadi jalur gempa sejak dulu. Nah, jadi arsitektur vernakularnya yang berkembang atau dikembangkan oleh leluhur karena keadaan gempa bumi, yang pulau ini sering diguncang oleh gempa bumi, dan kebudayaan megalit itu secara fisik. Belum lagi tradisi kehidupan yang lain tentunya. Tapi itu yang paling secara kasat mata kalau kita lihat, oh itu dia, kalau oh ini Nias ini, dari sisi itu dari produk kebudayaannya itu terkenal dengan kebudayaan megalit, terkenal dengan rumah tradisionalnya yang sekarang masih kita lihat misalnya di desa Bapak Mata Duo dengan rumah raja begitu, rumah bangsawan, dan lompat batu di depannya.
1: Dan Museum Pusaka Nias itu yang mengabadikan atau melestarikan semua hal itu di satu tempat begitu ya Pak?
0: Nah, karena itu di Nias ini sendiri sebenarnya terjadi keberagaman kebudayaan. Jadi tidak sama. Ada dua paling tidak kelompok kebudayaan yang berbeda. Jadi kita sebutkanlah secara kebudayaan bukan karena secara geografi atau peta pemerintahan. Itu kalau secara kebudayaan ada kebudayaan selatan, ada kebudayaan bagian utara. Jadi kebudayaan selatan itu dia khusus misalnya di Teluk Dalam itu sangat sangat berbeda dengan kebudayaan yang di utara. Kebudayaan di utara itu yang termasuk kebudayaan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, itu hampir sama. Nah, lalu yang sedikit bersamaan dengan itu juga, ada kebudayaan yang di Nias Tengah, Nias Tengahnya itu. Dan yang paling ekstrem itu adalah yang Teluk Dalam. Entah itu bahasa juga berbeda, tata misalnya, kami saja misalnya sistem prosedur dan tahapan pernikahan berbeda. Nah, jadi itu beda selatan sendiri yang Teluk Dalam, walaupun ada juga selatan yang mirip dengan Nias Utara, karena itu pembagian wilayah tadi waktu otonomi daerah ya. Jadi kita di Museum Pusaka Nias tidak memfokuskan diri pada satu, jadi sebisa mungkin semua yang ada di seluruh pulau ini kita coba sebisa mungkin mencoba melestarikan itu. Ya, pertama melalui objek-objek atau benda-benda yang masih ada kita dapatkan sejak dulu. Sekarang ada 7.000 ya benda kebudayaan yang ada di museum kita ini. Belum lagi misalnya tradisi-tradisi lisan tentang masyarakat Nias, kearifan lokal dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi apa kita publikasi melalui penerbitan buku, kemudian melalui pendidikan, supaya itu bisa dilestarikan.
1: Pak, kalau saya lihat di websitenya itu banyak juga orang asing yang terlibat atau mungkin membantu begitu ya Pak Nata. Apa penyebabnya mereka terlibat dalam hal-hal atau kegiatan-kegiatan itu?
0: Nah, begini, karena kita itu sangat pertama, ini Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias. Dan Museum Pusaka Nias ini serta Yayasan

0: gerakan ini sendiri didirikan oleh seorang misionaris bernama Pastor Johannes yang berasal dari Jerman. Nah, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1985 kalau tidak salah. Itu sudah menjadi WNI. Nah, dan sudah tinggal di sini sejak tahun 1971 di Nias. Nah, itu satu dulu. Jadi ada ikatan dulu. Lalu kita terbuka juga bekerja sama dengan berbagai pihak siapapun, karena kebudayaan Nias adalah salah satu kebudayaan Nusantara atau Indonesia yang juga adalah kebudayaan komponen kebudayaan dunia. Jadi kalau kita melestarikan kebudayaan Nias itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kita, tapi juga sebenarnya menjaga eksistensi kebudayaan salah satu suku yang memperkaya kebudayaan dunia. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab misalnya kita di sini. Tentu kita bangga kalau di sini saja, tapi sulit. Misalnya pemerintah Kabupaten Nias atau orang-orang di Nias sendiri, ya sampai sekarang masih sulit lah itu. Maka kita harus terbuka dengan kerjasama dengan pihak luar, bagaimana kita bekerja sama untuk menyelamatkan, melestarikan kebudayaan Nias ini yang berada di ambang kepunahan.
1: Sejauh ini bagaimana kunjungan wisatawan atau peneliti atau mungkin akademisi begitu ke kawasan ini dan khususnya ke Museum Pusaka Nias itu?
0: Kalau pengunjung yang mayoritas pengunjung kita adalah masyarakat lokal. Itu masyarakat lokal karena memang tujuan utama dari museum ini adalah untuk masyarakat setempat. Tapi banyak juga dari luar. Nah, peneliti juga yang sekarang lebih banyak mahasiswa-mahasiswa dari universitas di sini, di Nias, dan juga ada juga yang dari Sumatera ya, dari Sumatera. Jadi mereka meneliti di sini entah itu rumah, entah itu tari, entah itu obat, entah itu macam-macam tentang alat musik. Ya, jadi mereka meneliti di sini. Masih kebanyakan. Ada juga dari luar negeri. Ya, satu-satu ada luar negeri, tapi tidak banyak lah ya. Misalnya yang baru meneliti dari luar negeri itu bulan lalu ya, itu dari Amerika. Jadi dia meneliti tentang musik-musik tradisional suku-suku di dunia. Dan salah satu sasarannya di sini, itu Mr. David dari Amerika beberapa minggu lalu.
1: Pendengar, Direktur Museum Pusaka Nias, Nata Alwi Duha, baru saja menjelaskan kepada kita tentang kekayaan pulau dan masyarakat Nias, dan bagaimana Museum Pusaka Nias menjaga semua itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
2: Nah, pendengar, itulah tadi rekan Nur Hadi Sucahyo menyampaikan wawancaranya dengan seorang pakar dari Museum Nias tentang bangsa Nias yang sangat unik. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut dan juga wawancara serta rangkuman lainnya yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir ini, Anda dapat menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, itulah tadi acara terakhir untuk siang ini. Dengan ini, maka berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu, pukul 3 sore di gelombang yang sama, dan tentu saja jika Anda memiliki sarana internet, Anda dapat mengikuti siaran kami melalui situs www.sbs.com.au/indonesian, atau jika Anda memiliki televisi, Anda dapat tune in pada SBS Radio 2 di televisi Anda. Dan untuk mengakhiri acara ini, kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dari Ari Lasso dengan judulnya Perbedaan. Silakan mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.